tadinya duda ya kulenya payanya nabe. Mora ya payang ko kanyel pe. Yulo kapila. Mora. Ulor bantara. Alanjara. Kakarara. Ulparara. Wilarara. Kulenya jara. Jinabe. Alla jilaka jinnama. Kulenya jara.